0: Nabagambye olunaku lwayo lwaba maama akayimba kaneri yakansabye akaagala nnyo.
1: Watutuza n'otusomera buli lunyiriri tewalina wayiwawo mubiri
0: Katonda wa maama oyo tayirimba.